tal, hoy farka odas ga ju sebastiana yer mumskaisulin le no chuvon odas kova da mannan vaklopa. Mot dan odal min chuja ha vel Magnus Wola bia beggol mig.